0: Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas, memberi informasi paket tertahan, lalu meminta transfer biaya administrasi, pajak atau denda, bahkan disertai ancaman pidana. Ingat, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui pesan pribadi, nomor pribadi atau rekening pribadi. Seluruh pembayaran resmi hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.

0: 401 dengan nilai transaksi mencapai 10,82 triliun rupiah. Seluruh sektor saham kompak parkir di zona hijau. Sektor properti memimpin penguatan sebesar 2,99%, disusul sektor energi yang melaju 2,66%. Penguatan ini turut ditopang oleh saham-saham big cap seperti BYAN, MDKA, AMMN, VKTR, INCO, hingga ITMG. Bahkan sejumlah saham sukses mencetak auto reject atas atau ARA, di antaranya TB yang melesat 25% ke level Rp1.375, serta BYAN yang melambung 20% ke posisi Rp14.400. Lompatan tajam IHSG sore ini sekaligus membalikan posisi setelah kemarin sempat anjlok 1,13% ke level 6.301,77 akibat aksi jual bersih investor asing senilai Rp1,39 triliun dan tekanan pada saham-saham grup Prajogo Pangestu serta perbankan Big Caps. Gairah pasar di akhir pekan ini menjadi sinyal positif bagi pergerakan indeks memasuki pekan depan. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sambut HUT RI, tiket KA jarak jauh diskon 17%, KRL dan LRT bayar Rp8. PT KAI gelar promo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembelian tiket diskon 17% dibuka mulai 14 Agustus 2026 pukul 00:01 sampai dengan 17 Agustus. Direktur Utama KAI Bobby Rashidin mengatakan, momentum kemerdekaan jadi kesempatan untuk menghadirkan perjalanan yang makin dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan melalui transportasi publik. Selain itu, KAI juga menetapkan tarif khusus Rp8 untuk komuter lain dan LRT Jabodebek pada tanggal yang sama.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
4: Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
5: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
4: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fastnet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fastnet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fastnet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan datengin kantor Fastnet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fastnet.
6: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
4: Jadi kiper bareng si Aan. Gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
6: Hah? Gubuk apaan tuh?
4: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru.

0: banget, kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
0: Udah, jangan kebanyakan wah, wah, wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangon Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08222 7878002. Follow juga TikTok dan Instagram.

0: Aduh Pak RT, saring sebelum sharing. Itu berita bohong dari 3 tahun lalu diputar lagi.
1: Zaman dulu susah dapat informasi. Zaman sekarang informasinya kebanyakan, tapi banyak yang gak valid juga.
0: Nah makanya Pak, pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan dari penjajah. Tugas kita sekarang memerdekakan diri dan keluarga dari fitnah dan berita hoax.
2: Setuju. Berarti jempol kita juga harus merdeka dari asam membagikan berita ya. Jadilah pahlawan informasi cerdas. Selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit

Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari.

0: Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada seluruh pelanggan Perumdam Tirta Madani Kota Serang, sehubungan sering terjadinya pencurian water meter air yang berada di lokasi rumah masing-masing, kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami memohon maaf apabila

Pada Perang Dunia Kedua, militer kebingungan karena pesawat tempur mereka sangat mudah ditembak jatuh. Mereka pun memanggil seorang ahli matematika jenius untuk mencari solusinya. Jenderal militer menunjukkan pada ahli tersebut puluhan pesawat

0: Jangan hanya belajar dari orang yang sukses bertahan hidup. Terkadang, pelajaran paling berharga dan mematikan justru tersembunyi pada kegagalan-kegagalan yang tidak pernah terlihat oleh matamu. Inspiration for every
1: generation. X Channel. We got more hits for you, so stay tuned.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kesal fotonya diolok dibuat stiker, pegawai Diskominfo kukar bakar ruang rapat. Seorang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara berinisial MA diamankan polisi karena diduga membakar ruang rapat di kantornya. Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Elnat Splendita menjelaskan tersangka mengaku kesal karena kerap jadi bahan olokan oleh rekan-rekan kerjanya. Ia disebut beberapa kali difoto, kemudian foto tersebut dibagikan ke dalam grup chat dan dijadikan bahan candaan hingga dibuat jadi stiker. Sebelum aksi pemakaran terjadi, tersangka diduga telah menyiapkan bensin ke ruang rapat capai sekitar 30 hingga 40 liter. Lebih lanjut, polisi menyampaikan bahwa proses pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti masih berjalan.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya,

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu gak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: No drama, no limit. Yuk buruan pasang Indihome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bank Ajit di nomor 0852-1797-2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812-8966-2625.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Sebuah pabrik sabun raksasa mendapat komplain besar karena banyak kotak sabun yang sampai ke pelanggan ternyata isinya kosong. CEO pabrik marah besar dan mengeluarkan dana miliaran rupiah untuk menyewa insinyur top. Mereka menciptakan mesin X-ray canggih dengan lengan robotik di jalur perakitan. Mesin itu akan memindai setiap kotak yang lewat, dan jika kosong, robot akan menyingkirkannya. Mesin itu berhasil, tapi biaya listrik dan perawatannya sangat menguras kas perusahaan. Suatu hari, sang CEO berkunjung ke pabrik pesaing yang jauh lebih kecil. Dia kaget karena pabrik kecil itu tidak pernah punya masalah kotak kosong. Saat CEO itu mengecek jalur perakitan mereka, dia tidak menemukan mesin X-ray miliaran rupiah. Pabrik kecil itu hanya menaruh sebuah kipas angin industri seharga 500 ribu rupiah di pinggir ban berjalan. Kotak yang berisi sabun akan lewat karena berat, sedangkan kotak yang kosong otomatis terbang tertiup angin. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah,

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Rencana pajak kos dan kontrakan. Rencana pemerintah memperluas basis penerimaan pajak, termasuk sektor kos dan kontrakan, mendapat sorotan dari pemilik usaha properti sewa di Bandung. Pemilik kos dan kontrakan meminta pemerintah mengkaji kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan tingkat hunian, omzet, serta biaya operasional. Mereka khawatir tambahan beban pajak dapat meningkatkan biaya usaha dan berdampak pada kenaikan tarif sewa. Menurut pemilik usaha, kondisi ekonomi dan bisnis properti yang belum sepenuhnya pulih perlu jadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Pemerintah sebelumnya menyebut masih terdapat sejumlah sektor yang pembayaran pajaknya belum optimal sehingga diperlukan pendataan dan penggalian potensi penerimaan.
0: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Dandi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simpel buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta, bangga, paham rupiah. Karena rupiah bukan cuma alat transaksi, tapi simbol kedaulatan bangsa kita.
0: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Provinsi Banten.

Untukmu yang namanya terukir di batu nisan tanpa nama, kami tidak lagi mendengar dentuman meriam. Kami tidak lagi melihat bambu berdarah.

0: kami memang tidak berperang lagi. Tapi kami janji, kami tidak akan berhenti melangkah untuk Indonesia. Terima kasih pahlawan. Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

berakhir saling memangsa demi bertahan hidup. Tapi kru kapal yang satu ini justru terhindar dari tragedi itu. Berkat sebuah teror mengerikan yang muncul di malam pertama, belasan pelaut terdampar di pulau terpencil. Mereka kelaparan dan mulai putus asa. Di malam pertama,

0: Setiap hari mereka bekerja keras bahu-membahu menebang pohon dan menyusun benteng pertahanan. 2 tahun kemudian, sebuah kapal penyelamat tiba. Tim penyelamat kebingungan melihat benteng raksasa itu dan berkata, "Untuk apa ini? Pulau ini kosong, bahkan predator terbesarnya hanya tikus." Sang kapten tersenyum getir. Dialah yang memalsukan jejak monster itu di malam pertama. Jika belasan pria yang stres dan kelaparan dibiarkan menganggur tanpa tujuan, mereka pasti akan gila dan menghancurkan satu sama lain. Terkadang sebagai seorang pemimpin atau orang yang peduli, kita harus rela menjadi penjahat dengan menciptakan masalah baru. Saat kenyataan terlalu pahit, sebuah ilusi ketakutan seringkali menjadi satu-satunya cara untuk memaksa orang-orang yang kita sayangi agar mau bergerak, berubah, dan bertahan hidup. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
2: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Indonesia bangun AI factory terbesar di Asia Tenggara. Indonesia akan membangun AI factory berkapasitas hingga 1 gigawatt yang diproyeksikan jadi infrastruktur komputasi kecerdasan artifisial AI terbesar di Asia Tenggara. Pembangunan tahap awal ditargetkan dimulai pada paruh pertama 2027 di Batang, Jawa Tengah, dengan kapasitas sekitar 200 MW. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan kehadiran infrastruktur tersebut akan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat pengembangan AI di kawasan sekaligus menarik investasi teknologi bernilai tinggi. AI Factory ini merupakan bagian dari Zancore by Indosat, hasil kolaborasi Indosat Ooredoo Hutchison, Ooredoo Group, Nokia, dan Nvidia. Kapasitasnya ditargetkan terus dikembangkan hingga mencapai 1 gigawatt dalam 3 tahun.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan

107,3 FM X Channel Malang. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae ka IndiHome promo Raffi 50 Mbps.
1: Emang enaknya apa, Bu?
0: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali

0: aman di rumah.
1: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
0: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
2: IndiHome Promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

0: Mbah saya dulu cerita, pejuang zaman dulu bawa bambu runcing, bertaruh nyawa di bawah tembakan peluru. Kalau sekarang, senjata saya, spatula, dan resep rahasia keluarga. Lembur sampai subuh, gagal beratus kali, bikin resep baru, sampai dagangan laku, dan bisa buka lapangan kerja buat tetangga kanan kiri. Perjuangan hari ini bukan lagi melawan penjajah berlaras panjang, tapi melawan rasa menyerah dan kemiskinan di sekitar kita. Selama kita masih mau berusaha dan saling merangkul, Indonesia nggak akan kekurangan pahlawan. Dirgahayu Republik Indonesia. Tetap berjuang dengan cara kita masing-masing.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk mengobarkan api nasionalisme dan menjaga persatuan bangsa di era digital. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: Seorang kolektor barang antik yang sangat serakah masuk ke sebuah toko loak tua. Matanya langsung terbelalak kaget saat melihat seekor kucing kampung sedang minum susu dari sebuah mangkuk. Kolektor itu tahu pasti mangkuk itu adalah keramik kuno asli dinasti Ming yang harganya mencapai 500 juta rupiah. Sang kolektor punya niat licik. Dia berpikir, kakek ini pasti bodoh karena tidak tahu harga mangkuk itu. Jika dia langsung menawar mangkuknya, si kakek pasti curiga. Jadi dia berpura-pura menyukai kucingnya dan membelinya seharga 500 ribu rupiah. Kakek itu tersenyum dan setuju. Sang kolektor merasa sangat jenius karena rencananya berjalan mulus. Setelah menggendong kucing itu, sang kolektor berkata dengan santai, "Kek, sekalian saya bawa mangkuk kotor ini ya, biar kucingnya gampang minum." Tapi kakek itu mengambil mangkuknya dan menjawab tenang, "Maaf tuan, mangkuk ini adalah barang antik seharga 500 juta. Saya tidak bisa memberikannya." Kolektor itu kaget setengah mati. "Kalau kamu tahu harganya mahal, kenapa kamu biarkan kucing minum dari situ?" Kakek itu tersenyum licik. "Karena berkat mangkuk ini, saya sudah berhasil menjual 15 ekor kucing kampung minggu ini dengan harga mahal." Sang kolektor lemas karena sadar dialah yang sebenarnya dibodohi untuk membeli kucing kampung biasa. Dalam hidup, orang serakah selalu merasa dirinya paling pintar saat melihat kebodohan orang lain. Padahal seringkali, kebodohan itu sengaja dipamerkan sebagai jebakan untuk memancing egomu. Inspiration for every generation.
1: Next Channel. Duh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofngard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
3: We got more hits for you, so stay tuned.

0: kini saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
1: Apa arti merdeka buat kamu yang tiap bulan dikejar tenggat waktu dan gaya hidup? Merdeka itu saat kita tak lagi terjajah oleh gengsi. Merdeka itu saat kita bebas dari pola hidup konsumtif yang membelenggu masa depan. Dan merdeka itu saat kita berani bilang tidak pada hal-hal yang merusak mental dan integritas kita. Berjuanglah memerdekakan dirimu sendiri terlebih dahulu, agar kamu punya energi untuk memerdekakan orang lain dari kesulitan. Jadilah pribadi yang merdeka secara jiwa dan tindakan. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial, dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Salat zuhur.
1: Allah.

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

Kenapa orang yang kecanduan judi online susah untuk berhenti? Saat seseorang bermain judi, otaknya mengeluarkan hormon bernama dopamin. Hormon ini membuat manusia merasa senang dan penasaran. Dopamin tidak selalu keluar paling besar saat kita menang. Justru sering keluar saat kita hampir menang. Bayangkan seperti ini. Kamu sedang membuka sebuah kotak berhadiah. Kotak pertama kosong. Kotak kedua kosong. Lalu kotak ketiga. Hadiahnya hampir terlihat. Otakmu langsung berkata, sedikit lagi, pasti ada hadiah di kotak berikutnya. Dan perasaan hampir berhasil itu yang membuat banyak orang terus mencoba lagi, dan lagi, dan lagi. Bandar tidak perlu membuat semua orang kalah. Mereka hanya perlu membuat cukup banyak orang percaya bahwa kemenangan besar itu nyata. Contohnya begini, bayangkan ada 1000 pemain, jika 950 orang kalah, 50 orang menang. Bandar tetap untung besar. Tapi 50 orang yang menang itu akan melakukan satu hal yang sangat penting. Mereka akan menceritakan kemenangan mereka. Di media sosial, di teman-teman, di grup chat. Sedangkan 950 orang yang kalah, biasanya diam. Dan tanpa disadari, cerita kemenangan itu menjadi iklan gratis untuk judi tersebut. Kemenangan di judi online kadang bukan bukti bahwa sistemnya adil. Justru kadang itu adalah bahan

0: bakar yang membuat lebih banyak orang masuk ke dalam permainan. Inspiration for every
1: generation. X Channel. Aduh, ada pesan masuk. Katanya paket saya ditahan bea cukai. Terus saya diminta juga transfer uang biar barangnya bisa keluar. Tunggu, ini mencurigakan. Penipuan mengatasnamakan bea cukai kini semakin marak. Modusnya beragam. Mengaku sebagai petugas,

0: hanya dilakukan melalui sistem billing atas nama kas negara. Jadi, kalau ada yang minta transfer lewat telepon atau chat, itu sudah pasti penipuan. Jangan klik link, jangan kirim data, jangan transfer uang.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Waspada penipuan online, jangan panik, jangan transfer, jangan tertipu. Stop, cek, dan laporkan. Untuk informasi, hubungi 0819-1150-0225 atau Bravo Bea Cukai 1500-225 serta kunjungi beacukai.go.id/aman bersama.
2: Mata ngantuk, pakai kebaya. Lagi suntuk,

0: hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
1: Wah, spesial banget dong.
0: Iya dong. Dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
1: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
0: Udah, jangan kebanyakan wah, wah, wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangung Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan Instagram.
2: X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: X Channel, inspirasi segala generasi.
1: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
2: Yakut klaim tak pernah terima uang korupsi kuota haji. Mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas membantah dakwaan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji tambahan. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Yakut menegaskan dirinya tidak pernah menerima uang dari perkara tersebut. Ia membantah tudingan menerima sekitar 4,8 miliar dan menilai tuduhan tersebut hanya berdasarkan asumsi. Yakut juga mempertanyakan pihak yang disebut menerima keuntungan dari praktik jual-beli kuota haji dan meminta mereka turut dimintai pertanggungjawaban. Selain itu, Yakut mempertanyakan dasar perhitungan kerugian negara sebesar 622 miliar yang tercantum dalam dakwaan JPU KPK. Menurutnya, kerugian negara tersebut belum jelas dan perlu dibuktikan dalam persidangan.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, nggak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang nggak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: Dari Sabang yang merangkul samudra hingga Merauke yang menyapa fajar. Di tanah ini, ribuan bahasa berbicara dalam satu nada. Merdeka! Kita adalah darah para pengarung samudra. Kita adalah keturunan para pembuka hutan dan pembangun candi. Jangan biarkan perbedaan mengecilkan jiwa besar Nusantara. Selama Garuda masih bersemayam di dada, tak ada badai era modern yang sanggup meruntuhkan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

1032 X Channel, inspirasi segala generasi. Halo X People, buat X People atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat X People, jangan sampai kantong lo jebol cuman gara-gara internet lemot plus kota cepat habis. Coba deh pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kuota keluarga 30 GB. Waduh, ini juga sama ya, free wifi IndiHome. And guess what? Harganya cuma 300 ribuan aja. Streaming, gaming, scroll medsos, gas terus, no drama, no limit. Yuk buruan pasang IndiHome One Dynamics. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi wilayah Serang, bisa ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222. Untuk wilayah Cilegon bisa ke Sestika di nomor 0812 89662625.

Kami menghimbau kepada seluruh pelanggan agar lebih waspada dan berhati-hati dalam menjaga meteran air masing-masing. Kemudian, dikarenakan mulai memasukinya musim kemarau yang akan diperkirakan mempengaruhi kuantitas produksi kami, kami memohon maaf apabila pelayanan yang diberikan kurang maksimal, khususnya di wilayah Kecamatan Kasemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

inflasi, bahkan nggak tahu bedanya cicilan versus investasi. Padahal begitu lulus, dunia langsung bilang, bayar ini, bayar itu, jangan boros ya. Sekolah nggak dirancang buat bikin kamu kaya. Sekolah cuma nyiapin kamu jadi pekerja, biar kamu nggak nanya, kenapa aku kerja keras tapi tetap nggak bebas. Inspiration for every generation. X Channel.

0: dompet baru nih kak. Gitu dong, pilih dompetnya yang panjang supaya bisa ngejaga dan ngerawat rupiah biar gak lecek uangnya.
1: Iya dek, soalnya rupiah kan simbol kedaulatan negara.
0: Terus kak, rupiah juga perannya penting kan buat ngejaga stabilitas ekonomi bangsa.
1: Iya bener banget dek, apalagi coba.
0: Nih satu lagi kak, ada 9 key message cinta bangga paham rupiah. Kakak tahu nggak?
1: Tahu dong, cinta itu mengenal, merawat, dan menjaga. Bangga itu simbol kedaulatan, alat pembayaran yang sah, dan pemersatu bangsa. Paham itu
0: bertransaksi, berbelanja, dan berhemat.
1: Ih, pinter banget deh kamu. Kita bela negara tanpa senjata ya, deh.

0: Wah, kenapa sih tiap Agustus wajib pasang bendera? Kan cuma kain merah putih biasa.
1: Fajar, kain ini biasa. Tapi proses biar kain ini bisa berkibar bebas tanpa ada senjata yang nodong kepala kita, itu yang luar biasa mahal harganya.
0: Tapi kan zaman sekarang tantangannya beda, Pak.
1: Memang, Papa nggak minta kamu angkat senjata. Papa cuma mau kamu belajar yang benar, kuasai teknologi. Biar negara kita nggak cuma jadi penonton di negeri sendiri.
0: Siap, Pak. Biar Fajar yang kibarkan nama Indonesia di tingkat dunia nanti.
1: Hormati masa lalu. Perjuangkan masa depan. Dirgahayu Republik Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten. Welcome to X Channel.

0: presentasi, si arsitek sengaja mewarnai satu tiang di bagian depan maketnya dengan warna merah terang yang sangat jelek dan tidak nyambung. Saat presentasi, mata si miliarder langsung tertuju pada tiang merah itu. Dia marah besar. Tiang merah apa ini? Kampungan sekali. Hapus tiang ini atau proyek ini batal, bentak si klien. Dengan wajah menunduk dan pura-pura panik, si arsitek segera menghapus warna merah itu dan mengembalikannya seperti semula. Si miliarder tersenyum puas, merasa telah mengajari si arsitek, lalu langsung menandatangani kontrak bernilai triliunan rupiah itu. Rekan kerja si arsitek kebingungan dan bertanya, "Kenapa kamu ceroboh sekali membuat tiang merah itu?" Si arsitek tersenyum santai dan menjawab, "Itu bukan kecerobohan. Klien kita memiliki ego yang besar. Dia harus menemukan kesalahan agar merasa hebat. Jika aku memberikannya desain yang sempurna, dia akan mencari-cari kesalahan di struktur utama dan merusak seluruh karyaku. Jadi aku memberikannya satu kesalahan buatan yang sangat mencolok untuk diserang. Terkadang, cara paling cerdas untuk menghadapi orang yang arogan dan selalu ingin menang adalah dengan sengaja memberinya ruang untuk mengkritikmu di hal-hal sepele. Biarkan egonya menang di hal kecil, agar kamu bisa memenangkan hasil yang jauh lebih besar. Inspiration for every
1: generation. Next Channel. Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.
2: More hits for you, so stay tuned.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Sambut HUT RI, tiket KA jarak jauh diskon 17%, KRL dan LRT bayar Rp8. PT KAI gelar promo HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pembelian tiket diskon 17% dibuka mulai 14 Agustus 2026 pukul 00.01

0: Kan tarif khusus Rp8 untuk komuter lain dan LRT Jabodebek pada tanggal yang sama.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Jam 4 pagi, saat kota masih tertidur pulas, dan bendera-bendera kecil baru melambai tertiup angin subuh, kami sudah di sini. Menyapu sisa semalam, memastikan jalanan bersih, agar kamu bisa berangkat kerja dengan nyaman. Kami bukan pahlawan yang masuk buku sejarah. Kami hanya rakyat kecil yang percaya kalau semua orang menjalankan tugasnya dengan jujur dan penuh rasa tanggung jawab, negara ini bakal berdiri tegak dan hebat. Nasionalisme itu sederhana. Bekerja jujur dan penuh kasih untuk sesama. Selamat Hari Kemerdekaan.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut.

الله

0: www.xchannel.id streaming live. Inspirasi segala generasi. Radio inspirasi segala generasi.
1: Aduh, kalau loading lagi sih, nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
2: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut? Internetnya lemot ya?
1: Iya, Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
2: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka IndiHome, promo Raffi 50 Mbps.
1: Emang enaknya apa, Bu?
2: Kecepatannya 50 Mbps, free biaya instalasi, dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali 24 jam.
1: Hiburan lengkap, ciusan Bu RT, demi apa?
2: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton IndiHome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
1: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
2: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar, internet ngebut, hiburan aman di rumah.
1: Fix Bu RT, aku mau deh pasang IndiHome sekarang.
2: Langsung wae, Neng. Hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8585-7892. AA Rian Bager di 0851-8065-8132.
3: IndiHome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. IndiHome, semua lancar, semua puas.

kita bisa bikin roket keluar angkasa. Tapi percaya sama ramalan bintang di Instagram. Manusia adalah spesies dengan otak paling kompleks di bumi. Kita bisa bikin AI, internet, satelit, bahkan simulasi realita. Tapi juga spesies yang percaya hoax, tertipu giveaway palsu, nangis gara-gara drama settingan, dan beli produk karena katanya viral. Ironis ya, otak kita diciptakan buat berpikir logis, tapi justru sangat mudah dimanipulasi emosi. Kita makhluk rasional, tapi dikendalikan oleh rasa takut, rasa malu, dan rasa ingin diterima. Jadi jangan heran kalau kecerdasan manusia bukan jaminan kebenaran. Karena yang kita cari bukan kebenaran, tapi kenyamanan.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: BPK dan MPR bahas penguatan tata kelola keuangan negara. Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan Majelis Permusyawaratan Rakyat bertemu di Jakarta untuk membahas penguatan tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Pertemuan berlangsung menjelang sidang tahunan MPR pada 14 Agustus 2026. Ketua BPK Ismayatun mengatakan, pembahasan mencakup akuntabilitas laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah. BPK memiliki kewenangan memeriksa pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara, termasuk pada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. MPR mengapresiasi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan negara yang tercermin dari semakin banyaknya kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Isma menegaskan, pemeriksaan BPK tidak berhenti pada pemberian opini. Hasil pemeriksaan harus menjadi bagian dari upaya memperbaiki tata kelola secara berkelanjutan agar pengelolaan keuangan negara semakin efektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ketua MPR Ahmad Muzani menilai meningkatnya opini WTP menunjukkan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah terus membaik. Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator positif bagi penguatan tata kelola keuangan negara.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Wise people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin paham cara cek keaslian rupiah, makin cerdas juga cara kita menjaga diri dari peredaran uang yang diragukan keasliannya dan meningkatkan kepercayaan terhadap uang rupiah kita sendiri.
1: Jadilah generasi yang cinta.

Garis depan perjuangan era smartphone tuh di mana sih? Apakah di kolom komentar yang penuh amarah? Jelas bukan. Garis depan kita ada di balik layar kreatif, saat jemari kita memilih membagikan karya positif dibanding hoax. Saat kita memilih mendukung karya anak bangsa, mempromosikan budaya lokal ke mata dunia ketimbang sibuk mencaci negeri sendiri.

0: Waduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain kok ribet ya?
1: Jangan bingung. Sobat Rupiah, uang logam yang numpuk di rumah atau di celengan jangan didiamkan saja. Yuk tukarkan koinmu. Catat jadwal dan lokasi penukaran uang logam di sekitar Serang berikut ini. Hari Minggu, lokasi penukaran di area CFD atau Car Free Day di depan BJB KCK Banten. Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang.

Sadar gak sistem dibentuk biar kamu gak pernah kaya? Dan anehnya, kamu disuruh bersyukur. Coba pikir, sekolah ngajarin kamu jadi karyawan, tapi gak pernah ngajarin kamu soal uang, pajak kamu tinggi. Tapi pajak orang kaya bisa dimainin lewat celah legal. Kamu kerja keras seumur hidup,

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Geladi kotor pertama upacara HUT ke-81 RI digelar di Istana Merdeka. Persiapan upacara HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia memasuki tahap pemantapan. Geladi kotor pertama digelar di halaman Istana Merdeka, Rabu, 12 Agustus 2026, setelah sebelumnya dilakukan geladi parsial. Latihan mencakup simulasi pergerakan pasukan dari daerah persiapan menuju lapangan upacara. Personel juga memastikan posisi dan koordinasi berjalan sesuai rangkaian yang telah disiapkan. Paskibraka turut menjalani latihan manuver formasi pengibaran serta rangkaian penurunan bendera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut latihan bersama dilakukan setelah setiap tim sebelumnya berlatih secara terpisah. Geladi kotor menjadi tahap evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan menyatukan koordinasi seluruh unsur upacara. Tahapan latihan

Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikabe, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-3967-10 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: Aduh, jatuh lagi gue di balap karung. Ampun dah.
1: Makanya, Bud. Baru jatuh sekali udah nyerah. Gimana mau ngadepin hidup di zaman serba mahal gini?
0: Beda cerita.

Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar. Dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.

0: Lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuznet, ngegame dan scroll medsos, gas. Fuznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama club. So, buruan datengin

cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes, hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era, yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Penipuan terbaik itu bukan yang kamu curigai, tapi yang kamu percaya. Sekarang lihat ini. Kalau ada orang datang ke kamu dan bilang, ini peluang cepat kaya, ini pasti untung, ini kesempatan langka, pasti kamu langsung tertarik. Kenapa? Karena terlihat menguntungkan. Tapi coba berhenti sebentar, dan bertanya ke diri sendiri, kalau ini semudah itu, kenapa mereka kasih ke saya? Kalau memang benar bisa menghasilkan uang besar, kenapa harus dibagikan ke orang lain? Kenapa mereka tidak lakukan sendiri? Justru karena itu terlihat menguntungkan, banyak orang tidak berpikir lagi. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu cepat percaya saat melihat keuntungan. Mulai sekarang, kalau sesuatu terlihat terlalu menguntungkan,

0: jangan langsung percaya. Tanya dulu, kenapa ini diberikan ke saya? Inspiration for every
1: generation. X Channel. Duh, lemot banget gini mah. Yang ada gue kalah mulu.
2: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
1: bener-bener ya, muter mulu. Hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu. Sekarang mah lancar. Semenjak gue pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer care 24 jam di 0817-4444-55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma di Fuzznet.
3: Mata ngantuk pakai kebaya, lagi suntuk ngapain ya? Jadi kiper sarungnya nggak punya, perut lapar tapi makan apa ya?
1: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar makan di gubuk gurame aja.
3: Hah? Gubuk apaan tuh?
1: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam yang bisa sambil dengar suara air bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
3: Wah, spesial banget dong.
1: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
3: Wah.

0: 08222787002. Follow juga TikTok dan Instagram.
1: Welcome to X Channel Radio.

0: X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Makam Sutrimo dibongkar, polisi cari petunjuk kematian. Misteri kematian Sutrimo memasuki tahap baru. Polda Metro Jaya melakukan ekshumasi makam Sutrimo di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Rabu, 12 Agustus 2026. Pembongkaran makam dilakukan untuk mencari petunjuk penyebab kematian yang dinilai tidak wajar. Proses ekshumasi didukung Polda Jawa Tengah dan Polresta Banyumas, serta melibatkan tim forensik. Pemeriksaan dipimpin Ketua Persatuan Dokter Forensik dan Medico-Legal Indonesia, BJP Dr. Hastri, bersama Profesor Dr. Yudi. Pemeriksaan jenazah

1032X channel inspirasi segala generasi. Halo X people, buat X people atau buat kita-kita yang hidup di zaman yang serba cepat, serba membutuhkan teknologi dan serba mengeluarkan duit. Dan semua itu diakses dengan internet. Pokoknya buat X people, jangan sampai kantong lo jebol cuman gara-gara internet lemot plus kota cepat habis. Coba deh pakai IndiHome One Dynamics. Alasannya kenapa sih harus memakai IndiHome One Dynamics? Karena internet kenceng 50 Mbps, terus juga free instalasi, bonus kota keluarga 30 GB.

هيا.

Bayangkan kamu menjual sesuatu lebih murah dari biaya membuatnya. Pasti bangkrut, kan? Ada sebuah perusahaan yang melakukan sesuatu yang terdengar gila. Mereka menjual produk dengan harga lebih murah dari biaya membuatnya. Artinya, setiap kali mereka menjual produk, mereka kehilangan uang. Secara logika bisnis, itu terdengar bodoh. Tapi justru strategi itu membuat mereka sangat kaya. Contohnya adalah perusahaan printer seperti HP Inc. Printer dijual sangat murah, kadang bahkan hampir rugi. Tapi ada satu hal yang orang tidak sadar. Printer tidak bisa bekerja tanpa tinta. Dan tinta dijual dengan harga yang sangat mahal. Akibatnya, orang membeli printer murah. Lalu selama bertahun-tahun mereka terus membeli tinta. Dan disitulah perusahaan mendapatkan keuntungan besar. Strategi ini disebut Razor

0: Max Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Merdekaran 2026 dibuka. Masyarakat diajak rayakan kemerdekaan dengan berolahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga membuka pendaftaran Merdekaran 2026 untuk memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ajang lari gratis sejauh 8 km ini akan digelar 29 Agustus 2026 dengan titik start dari Istana Merdeka, Jakarta. Pendaftaran dibuka mulai 12 Agustus pukul 17 WIB melalui situs resmi Merdekaran. Kegiatan bertajuk Bangun, Bergerak, Merdeka ini terbuka bagi masyarakat, pemerintah, pelaku usaha, figur publik, hingga awak media. Merdekaran tidak hanya menghadirkan kegiatan lari. Rangkaian acara juga diisi bazar UMKM, festival kuliner, atraksi drone, dan penampilan musisi. Kemenpora menilai kegiatan ini dapat menjadi ruang memperkuat kebersamaan dan kolaborasi antar elemen masyarakat. Melalui Merdekaran 2026, pemerintah berharap perayaan kemerdekaan berlangsung inklusif dan sehat. Selain mendorong masyarakat aktif berolahraga, kegiatan ini juga menjadi ruang

0: 92 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
1: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang bergerak konsolidasi. Sementara sejumlah altcoin utama seperti PP dan Uniswap terpantau menghijau di kisaran 2-5%. Volume perdagangan global dalam 24 jam terakhir terpantau stabil, membawa angin segar bagi perputaran modal pelaku pasar retail. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung wait and see, karena pasar masih dibayangi ketegangan geopolitik global. Dari panggung global, sentimen utama minggu ini dipengaruhi oleh ekspektasi kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta pengetatan regulasi pasar aset digital di kawasan Eropa. Hal ini memicu total likuidasi pasar yang menuntut kedisiplinan tinggi dalam manajemen risiko investor. Proyeksi besok, Bitcoin diperkirakan akan menguji area pertahanan terdekat di kisaran $73.000 hingga $75.000. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.
3: Saatnya mewujudkan pernikahan impian bersama Aston Serang Hotel and Convention Center. Nikmati promo wedding mulai hanya Rp298.000 per orang, lengkap dengan venue yang luas, videotron modern, lighting yang memukau, dan buffet istimewa untuk para tamu, serta complimentary akad. Percayakan momen paling berharga Anda kepada tim profesional Aston Serang dengan fasilitas lengkap dan pelayanan terbaik untuk menciptakan hari pernikahan yang tak terlupakan. Segera booking melalui WhatsApp di 0851-7426-0775 atau ikuti Instagram di @astonserang untuk informasi dan penawaran menarik lainnya.
4: Rumah Sakit Citra Sundari, rumah sakit di Kota Cilegon yang mengedepankan pelayanan prima dan telah terakreditasi paripurna. Rumah Sakit Citra Sundari dapat melayani pasien umum, asuransi, dan rekanan perusahaan. Pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram at rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: paling enak tuh tumpeng 17-an pakai bumbu balado Sunda, ih.
1: Halah, yo penak diparingi urap-urap karo kulupan Jawa to, Kang.
2: Aya-aya wae, mau bumbu Sunda, mau bumbu Jawa, pas dimakan bareng-bareng di meja warung ini, rasanya tetap sama. Enak.

0: Aduh, kok sih nonton ngadet, kerja keputus, main game lag, internet rumah aku bikin emosi pisan.
1: Eh, Neng, kenapa ribut-ribut?
0: Iya Bu RT, lemot banget. Padahal semua sekarang serba online.
1: Nah, kalau gitu mah, Neng kudu ganti wae. Ka Indihome, promo Raffi 50 Mbps.
0: Emang enaknya apa, Bu?
1: Kecepatannya 50 Mbps. Free biaya instalasi dan langsung dapat hiburan lengkap untuk pelayanan 3 kali 24 jam.
0: Hiburan lengkap, ciusan Bu RT. Demi apa?
1: Iya, Neng. Neng langsung bisa nonton Indihome TV, Prime Video, Catch Play, Video Platinum Live. Semua udah dalam satu paket.
0: Wah, internet lancar, tontonan lengkap dong.
1: Betul, cukup 300-an aja, semua puas, semua lancar. Fixin, hubungi AA Mukhlas Kasep di 0812-8132.
2: Indihome promo Raffi 50 Mbps. Internet cepat, hiburan lengkap cukup 300 aja. Indihome, semua lancar, semua puas.

0: 10.32 channel inspirasi segala generasi. Hello X people, dan aduh udah masuk bulan baru gitu ya. Kalau misalkan dirasa bulan kemarin tuh pengeluaran banyak banget, terus juga bulan ini mau pengiritan, kayaknya buat X people gak perlu takut lagi kantong jebol gitu ya. Apalagi masalah internet, internet yang lemot plus kuota cepat habis, tambah lagi mungkin belum pengeluaran yang lain. Coba deh untuk pakai IndiHome One Dynamics. Kenapa? Karena dengan pakai IndiHome One Dynamics, internet kenceng itu 50 Mbps, terus free instalasi, bonus kuota keluarga 30GB, sama free wifi IndiHome. Dan coba deh tebak untuk harganya berapa? Harganya cuma 300 ribuan aja X people. Wow, itu kita udah bisa streaming, gaming, scroll medsos, digas terus ya. No drama, no limit. Jadi buruan, ayo pasang IndiHome One Dynamics. Dan untuk informasi lebih lanjutnya, bisa menghubungi wilayah Serang ke Bang Ajit di nomor 0852 1797 2222, atau untuk wilayah Cilegon ini bisa ke Sestika ya di nomor 0812 8966 2625.
1: Aduh, berat banget ini celengan. Isinya koin semua. Mau dibelanjain?

Hari Selasa, lokasi penukaran di BPR Serang. Rabu, lokasi penukaran di BCA KCU Serang. Kamis, di BNI KC Serang. Jumat, di BJB KCK Serang. Sabtu, lokasi penukaran di Pos KCU Serang. Informasi lebih detail terkait jam dan layanan dapat dilihat di Instagram cbp.rupiah.banten atau bank_indonesia_banten. Ingat, setiap pecahan uang rupiah kita berharga untuk tetap kita jaga. Jadi, tunggu apa lagi? Kumpulkan koinmu dan tukarkan sekarang juga. Tetap cinta, bangga, paham rupiah. Rupiah kita untuk Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Bank Indonesia Provinsi Banten.

Ada cerita seorang miliarder ingin liburan selama 2 minggu. Sebelum berangkat, dia datang ke bank dan berkata, "Saya ingin meminjam uang 500 juta rupiah." Pihak bank terkejut. "Baik, Pak. Apa jaminannya?" Miliarder itu menunjuk keluar dan berkata, "Itu Rolls-Royce Phantom saya. Harganya 25

dan membayar lunas 502,5 juta. Lalu pihak bank bertanya, "Kenapa Anda melakukan ini? Anda jelas tidak kekurangan uang." Miliarder itu tersenyum dan berkata, "Saya ingin liburan dengan tenang. Daripada saya menyewa orang untuk menjaga mobil saya dengan biaya puluhan bahkan ratusan juta, lebih baik saya bayar 2,5 juta. Mobil saya disimpan di tempat paling aman, dijaga sistem keamanan bank, dan tidak bisa disentuh siapapun. Coba cari tempat parkir yang lebih aman dari bank." Ruangan itu langsung hening. Kadang, yang terlihat aneh, sebenarnya sedang berpikir lebih jauh dari kita.

Stock Flash. Stock Flash. Update info saham hari ini. IHSG meledak hari ini. Indeks harga saham gabungan melambung tinggi merespons positif pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Update berita pasar modal terkini bareng X Channel. Pada penutupan perdagangan Jumat 14 Agustus 2026, IHSG melesat 100,12 poin atau naik 1,59% ke level 6.401. Indeks bergerak di rentang 6.267.

0: 13% ke level 6.301,77 akibat aksi jual bersih investor asing senilai 1,39 triliun rupiah dan tekanan pada saham-saham grup Prajogo Pangestu serta perbankan Big Caps. Gairah pasar di akhir pekan ini menjadi sinyal positif bagi pergerakan indeks memasuki pekan depan. Bersama X Channel, update terus pergerakan pasar.
1: Terima kasih Anda sudah menyimak Stock Flash persembahan X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven. Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: DKI sanksi penyedia jasa angkut sampah nakal 10 juta rupiah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan sanksi administratif 10 juta rupiah kepada PT Sinar Berdikari Cemerlang Idaman. Perusahaan terbukti membuang sampah secara ilegal di Jalan Reformasi, Cilincing, Jakarta Utara. Penindakan bermula dari video pembuangan sampah ilegal yang beredar di media sosial pada Senin, 10 Agustus. Dinas Lingkungan Hidup DKI kemudian menelusuri kendaraan dalam video dan memastikan kendaraan tersebut milik perusahaan terkait. Setelah dipanggil untuk klarifikasi, perusahaan mengakui kendaraan itu miliknya. Pemeriksaan lapangan

0: teh kopi hitam satu. Ini rokok muni murah amat, diskon akhir zamannya.
1: Bukan diskon, itu mah kemungkinan rokok ilegal atau gak resmi, A.
0: Lah, ilegal teh kayak gimana? Yang sembunyi-sembunyi gitu.
1: Rokok ilegal itu banyak, A. Ada yang gak ada pita cukai, ada yang pita cukainya palsu, ada yang bekas ditempel ulang, sama yang salah peruntukan.
0: Waduh, ribet amat ya dunia perokokan.
1: Lebih ribet lagi dampaknya. Duit dari cukai rokok resmi itu buat negara, A. Buat sekolah, rumah sakit, jalan, bantuan sosial, sampai pelayanan publik.
0: Berarti kalau A beli rokok ilegal, sama aja ikut ngerugiin orang banyak dong.
1: Hehe, iya. Murah di kantong, mahal di dampak ya, A.
0: Oke, mulai sekarang kita sepakat. Gempur rokok ilegal. Murah belum tentu berkah.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Merak. Gempur rokok ilegal. Jika menemukan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke call center Bea Cukai di 1500 225 atau layanan informasi Bea Cukai Merak di 0819

cek kantoran bagasi jika naik transportasi umum biar tetap lancar. Yang paling penting, tetap sopan saat menawar. Hargai pedagang lokal. Berwisata, berbelanja, tapi juga menghargai daerah yang lagi kamu kunjungi. Terima kasih ya, sudah ikut menggeliatkan perekonomian dengan jajan. Semoga next bisa larisin lebih banyak lagi ya. Makin banyak uang kamu. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh X Channel, tidak berbayar untuk kepentingan mendukung UMKM dan dunia pariwisata.

0: Di sebuah desa, ada seorang anak kecil yang selalu menjadi bahan tertawaan. Setiap hari, warga dewasa memanggilnya untuk sebuah permainan. Mereka menyodorkan selembar uang 100.000 rupiah dan koin 500 perak, lalu menyuruh anak itu memilih yang mana yang dia mau. Dengan wajah kegirangan, anak itu selalu memilih koin 500 perak. Warga tertawa terbahak-bahak melihat kebodohannya. Hal ini terus berulang setiap hari. Bahkan saat ada turis yang datang, warga selalu memamerkan kebodohan anak ini sebagai tontonan gratis. Dan anak itu tetap saja memilih uang koin receh. Suatu hari seorang kakek bertanya diam-diam, "Nah, apa kamu tidak tahu uang kertas itu nilainya jauh lebih besar? Kenapa selalu pilih koin?" Anak itu tiba-tiba tersenyum licik dan menjawab, "Tentu saja saya tahu, kek. Tapi di hari saya memilih uang 100.000, orang-orang akan berhenti tertawa, permainan selesai, dan tidak ada lagi yang mau memberiku uang gratis setiap hari." Terkadang, membiarkan orang lain merasa lebih pintar darimu adalah strategi paling jenius untuk terus meraup keuntungan dari mereka. Orang bodoh yang sesungguhnya bukanlah dia yang terlihat tidak tahu apa-apa, melainkan mereka yang terlalu sombong sampai tidak sadar bahwa egonya sedang diperalat. Inspiration for every generation. Next Gen.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari. Bebas biaya BI FAS. Bebas biaya konversi kurs di luar negeri. Dan bebas biaya admin bulanan. Ayo tunggu apa lagi? Segera buka tabungan panen multi-currency. Panin selalu untuk Anda.

0: kenapa kita tidak pernah tahu tentang mereka? Jawabannya sederhana. Karena cerita orang gagal tidak pernah diundang ke acara televisi. Mereka tidak pernah diundang ke podcast. Dan kisah mereka tidak pernah dicetak menjadi buku bestseller. Mereka adalah pesawat yang mesinnya tertembak, meledak di udara, dan tidak pernah kembali untuk menceritakan kisahnya. Pelajaran termahal yang bisa kita ambil hari ini adalah berhentilah menelan mentah-mentah kunci sukses dari orang lain. Seringkali, apa yang kamu anggap sebagai rumus kesuksesan yang hebat, sebenarnya hanyalah kisah keberuntungan dari segelintir orang yang kebetulan selamat dari badai kegagalan. Jika kamu benar-benar ingin maju dalam hidup, jangan hanya meniru apa yang dilakukan oleh pemenang. Belajarlah secara diam-diam dari kesalahan mereka yang gagal dan hancur. Kenali di mana letak mesin kehidupanmu yang paling rapuh, entah itu keuanganmu, mentalmu, atau keluargamu. Dan lindungi bagian itu sekuat tenaga. Berhentilah menatap lubang peluru di sayap orang lain, dan mulailah merawat mesinmu sendiri. Inspiration for every
1: generation. X Channel. X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online. Semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi, gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simple. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: Latihan mencakup simulasi pergerakan pasukan dari daerah persiapan menuju lapangan upacara. Personel juga memastikan posisi dan koordinasi berjalan sesuai rangkaian yang telah disiapkan. Paskibraka turut menjalani latihan manuver formasi pengibaran serta rangkaian penurunan bendera. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut latihan bersama dilakukan setelah setiap tim sebelumnya berlatih secara terpisah. Gladi kotor menjadi tahap evaluasi untuk memperbaiki kekurangan dan menyatukan koordinasi seluruh unsur upacara. Tahapan latihan berikutnya akan terus dimatangkan hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus 2026.
1: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

Hai people, pernah gak sih lo dapet uang yang kelihatannya agak mencurigakan? Jangan asal nerima dulu ya. Yuk, kenali keaslian uang rupiah dengan cara yang gampang banget. Yes, 3D. 3D itu bukan efek film bioskop ya, tapi singkatan dari 3D. Dilihat, diraba, dan diterawang. Cara cepat dan simple buat ngecek apakah uang yang lo pegang itu asli atau bukan. Pertama, dilihat. Lihat gambar, warna, dan desainnya. Uang asli punya warna yang tajam dan gambar yang detail, serta dilengkapi dengan benang pengaman. Kalau ngeblur atau kusam banget, patut dicurigai. Kedua, diraba. Raba bagian angka, nominal, dan gambar pahlawan. Uang asli punya cetakan timbul yang kerasa banget pas lo sentuh. Jadi jangan cuma dilihat, tapi pegang juga ya. Ketiga, diterawang. Angkat uang ke arah cahaya, kamu bakal lihat tanda air berupa gambar pahlawan dan BI recto verso, atau gambar logo BI yang saling isi tertanam di dalam kertas. Kalau semua itu nggak ada, waspada. Bisa jadi itu tidak asli. Ingat ya guys, makin

0: Pahlawan dulu mengestafetkan bambu runcing.
1: Kita hari ini mengestafetkan inovasi.
0: Pahlawan dulu menyatukan perbedaan suku.
1: Kita hari ini menyatukan potensi.
0: Perang belum selesai, kawan. Musuh kita sekarang adalah kebodohan, rasa malas, dan keputusasaan.
1: Pegang kendali, ambil peranmu.
0: Satu bangsa, satu semangat, terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Indonesia.
2: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dipersembahkan untuk menginspirasi aksi nyata dan kebaikan di tengah masyarakat. Dirgahayu Republik Indonesia, dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: Aduh, lemot banget gini mah, yang ada gua kalah mulu.
1: Ada tempat bernama Sofengard yang merupakan
0: bener-bener ya, muter mulu, hidup berasa jadi siput. Ah! Itu sih dulu, sekarang mah lancar. Semenjak gua pakai Fuzznet, ngegame dan scroll medsos, gas! Fuzznet internet dengan kecepatan lebih stabil, YouTube juga anti buffering. Kerennya lagi, pakai Fuzznet ada service quality for customer happiness, 1-hour service penanganan tuntas hanya dengan 1 jam. No drama-drama club. So, buruan! Datengin kantor Fuzznet di Jalan Kiai Haji Abdul Latif, Ruko Secang, nomor 9 sampai 10, samping SDN 13, Kota Serang. Buka dari hari Senin sampai Minggu, jam 7 sampai jam 9 malam. Atau bisa hubungi customer 24 jam di 0817 4444 55. Internet cepat dan stabil dengan pelayanan maksimal, ya cuma

0: Sepatu-sepatu itu dilabeli harga fantastis, mencapai 9 juta rupiah sepasang. Para influencer dan orang kaya itu langsung gila. Mereka memegang sepatunya dan memuji setinggi langit. Wah, bahan kulitnya premium banget. Jahitannya sekelas desainer top Italia. Karena gengsi dan tidak mau ketinggalan tren, mereka berebut memborong sepatu itu untuk dipamerkan di media sosial. Dalam beberapa jam, toko itu meraup puluhan juta rupiah. Tapi saat mereka hendak pulang, kru toko mengunci pintu dan membongkar rahasia yang sangat memalukan. Sepatu yang mereka beli bukan barang mewah. Itu adalah sepatu obralan dari pasar murah yang harga aslinya cuma 200 ribu rupiah. Butik mewah itu hanyalah settingan. Mereka sengaja menyewa toko elit dan mengganti label harganya jadi 9 juta untuk melakukan eksperimen sosial tentang kebodohan konsumen. Fakta psikologi membuktikan, manusia seringkali tidak membeli kualitas, mereka hanya membeli gengsi. Sebuah barang rongsokan akan dipuja layaknya emas jika diletakkan di bawah lampu yang mewah. Jangan mau diperbudak oleh label harga, karena seringkali harga mahal hanyalah pajak tambahan yang kamu bayar untuk menutupi rasa insecure di dalam dirimu. Inspiration for every generation. X Channel.
1: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.

0: ngantuk, ngapain ya? Jadi kiper, sarungnya nggak punya. Perut lapar, tapi makan apa ya?
1: Jadi kiper bareng si Aan, gebak-gebuk bareng si Jaja. Kalau lagi lapar, makan di gubuk gurame aja.
0: Hah? Gubuk apaan tuh?
1: Gubuk gurame Serang, tempat makan lesehan di atas kolam. Yang bisa sambil dengar suara air, bikin hati adem. Menu andalan yang wajib dicoba, gurame bakar, gurame pecak, gurame saus asam manis, dan gurame mangga kecombrang. Makan di gubuk gurame Serang, fasilitasnya lengkap. Ada VIP room, meeting room, musola, sampai playground buat si kecil yang seru banget. Kids friendly banget kan?
0: Wah, spesial banget dong.
1: Iya dong, dan yang lebih spesial lagi, buat kamu yang datang hari Senin sampai Jumat, jam 3 sore sampai jam 6 sore, bakal dapat black coffee atau puding gratis. Gubuk Gurame Serang buka setiap hari dari jam 10 pagi sampai jam 9 malam. Pokoknya, cocok banget buat acara arisan, kumpul keluarga, meeting, reuni, atau quality time bareng orang tersayang.
0: Wah, keren banget dong. Lokasinya di mana sih emang?
1: Udah, jangan kebanyakan wah. Dicatat ya, Gubuk Gurame Serang beralamat di samping pom bensin Kepandian, Jalan Raya Cilegon, Drangong Serang, nomor 77. Reservasi sekarang di 08-222-7878-002. Follow juga TikTok dan Instagram.
2: Jika kami gugur hari ini, pastikan bendera merah putih itu tetap berkibar tinggi di tanah merdeka.
3: Kalian telah menaikkan benderanya. Sekarang, giliran kami yang membawa bendera ini melintasi batas dunia. Di arena olahraga, di ajang sains, di panggung internasional.
2: Teruskan perjuangan kami.
3: Kami tidak akan berhenti, karena darah pejuang itu masih mengalir di nadi kami.
4: Beda zaman, satu semangat. Terus berjuang untuk Indonesia. Dirgahayu Indonesia.
5: Iklan layanan masyarakat ini bersifat non-komersial. Dibuat khusus untuk mengobarkan semangat kebangsaan dan melangkah bersama menuju Indonesia maju. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.

0: X People, kalian pasti udah ngerasain kan? Kadang butuh internet cuma sebentar, tapi yang ada disuruh bayar paket bulanan. Ribet banget ya. Tapi tenang, sekarang ada solusi kece banget dari oksigen.id. Namanya internet suka-suka. Mau aktif sehari, seminggu, atau dua minggu, bisa banget. Harganya mulai dari 13 ribuan aja loh. Internetnya juga bukan kaleng-kaleng. Speed up to 150 Mbps. Bisa dipakai ngegame, streaming, meeting online, semuanya lancar jaya. Cocok untuk anak kos, mahasiswa, gamer, bahkan keluarga muda. Jadi gak ada lagi tuh drama bayar internet bulanan yang gak kepake. Yuk cobain sekarang. Internet suka-suka dari oksigen.id. Paket fleksibel, bikin hidup lebih simpel. Cek di www.oksigen.id atau follow IG-nya di @oksigenid_official. Ingat ya, internet itu sekarang bisa suka-suka.
1: We got more hits for you, so stay tuned.

Mobil mewah seorang pengusaha kaya mendadak hilang, dicuri dari garasinya pada malam hari. Dia sangat marah dan langsung melapor polisi. Ajaibnya, besok pagi mobil itu sudah kembali terparkir rapi di depan rumahnya tanpa lecet sedikit pun. Di kaca mobil, ada surat permintaan maaf. "Maafkan saya, Pak. Istri saya mau melahirkan semalam, dan saya butuh kendaraan darurat karena panik.

0: Next Channel.
1: Ayo buka tabungan panen multi-currency. 16 mata uang dalam satu tabungan. Jual beli falas bisa via mobile panen 24 jam dalam 7 hari.

pelayanan di Rumah Sakit Citra Sundari diantaranya adalah instalasi gawat darurat 24 jam. Poliklinik Rawajalan meliputi spesialis THT, spesialis penyakit dalam, spesialis kulit kelamin, spesialis bedah mulut, spesialis kandungan, spesialis anak, spesialis paru, spesialis opjin, spesialis okupasi, poliklinik gigi, polimata, poliklinik umum yang terdiri dari polilaktasi, polikb, dan dokter spesialis penunjang lainnya. Selain itu, terdapat juga instalasi rawat inap, laboratorium 24 jam, farmasi 24 jam, radiologi 24 jam, dilengkapi dengan pemeriksaan panoramik, instalasi kamar operasi 24 jam, fisioterapi, tumbuh kembang, dan terapi wicara, medical check-up yang telah tersertifikasi PJK3 Kemnaker, ambulan 24 jam, dan vaksinasi internasional untuk haji dan umroh seperti meningitis dan polio. Rumah Sakit Citra Sundari terletak di Jalan Temu Putih nomor 100 Cilegon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0254-396710 atau di bagian marketing kami di 0878-7184-7755 dan Instagram @rscitrasundari serta daftar online di rscitrasundari.com. Mari terapkan pola hidup sehat dengan makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan selalu cek kesehatan rutin di Rumah Sakit Citra Sundari. Percayakan selalu kesehatan kamu di Rumah Sakit Citra Sundari. Rumah Sakit Citra Sundari, better care for a better life.

0: People, kamu lagi dengerin X Channel. Ini dia jaringan X Channel di beberapa kota di Indonesia.
1: 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM

X People, pergerakan pasar tak pernah berhenti. IHSG, rupiah, harga emas, hingga sentimen ekonomi bisa berubah setiap hari. Karena itu, jangan lewatkan Stock Flash, sajian informasi pasar modal yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami. Setiap pukul 19.30, Stock Flash hadir dengan update terbaru seputar pergerakan IHSG, rupiah, saham-saham pilihan, komoditas, serta berbagai sentimen ekonomi yang mempengaruhi.

0: Channel, inspirasi segala generasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wattini waz-zaitun.
1: Demi buah tin dan buah zaitun.
2: Wa turisinin.
1: Demi Gunung Sinai.
2: Wa hadzal baladil amin.
1: Dan demi negeri Mekah yang aman ini.
2: Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
1: Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
2: Thumma radadnahu asfala safilin.
1: Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ.
0: Maka apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu?
1: أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ.
0: Bukankah Allah Hakim yang paling adil? Well.

malaikat Jibril alaihi salam. Khotfidin muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu rukun iman yang wajib diimani adalah al-iman bil malaikat, beriman dengan malaikat-malaikat Allah. Lah diantara malaikat yang merupakan sayyidul malaikah, pemimpinnya para malaikat adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Sebagaimana di antara manusia ada pemimpin-pemimpin seperti pemimpin muhajirin siapa? Abu Bakar dan Umar. Pemimpin Ansar Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'd ibn Rabi. Pemimpin Ahlil Bait Ja'far dan Ali radhiyallahu an. Pemimpin para nabi dan rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pemimpin para malaikat adalah Jibril alaihi salam. Lah Jibril alaihi salatu wassalam disebutkan 3 kali dalam Al-Quran. Dan salah satu nama Jibril alaihi salatu wassalam adalah Ruhul Amin. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Asy-Syu'ara, nazala bihi Ruhul Amin. Kenapa Jibril kemudian diberikan laqab atau gelar dengan Ruhul Amin, ruh yang sangat amanah? Ada yang mengatakan bahwa dikatakan Jibril dengan sebutan ruh, dan itu selalu dalam Al-Quran, seperti dalam surah Al-Qadar, tanazzalul malaikatu warruh. Kenapa selalu disebut kalimat ruh, gelar daripada Jibril, sehingga ada istilah Ruhul Kudus? Kata para ulama, sumia atau summiya ruhan li'anna nufusa tahya bihi kama tahya bil arwah. Disebut ruh karena jiwa-jiwa manusia itu akan hidup dengannya, sebagaimana badan ini hidup karena adanya ruh. Karena tugas pertama atau yang paling utama Jibril itu apa? Memberikan kehidupan kepada ruh manusia. Malaikat yang sangat dikenal berapa? 4. Dan itu para pemimpin malaikat. Pertama Jibril,

Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut. Kalau cerita tentang alam hati, maka Jibril lah malaikatnya yang menguasai alam hati. Jibril lah malaikatnya, karena Jibril itu tugasnya menurunkan wahyu, dan wahyu itu menghidupkan hati-hati setiap manusia. Kalau bercerita tentang alam dunia, maka bercerita tentang Israfil, karena Israfil lah yang menurunkan hujan.

tentang Mikail. Tapi kalau cerita tentang alam ruh, berarti kita cerita tentang siapa alam ruh? Israfil, yang mencabut semua arwah ketika tiupan trompet atau sangkakala pertama, semua ruh keluar dari jasadnya. Dan kalau cerita tentang alam kematian, maka di sana ada malakul maut. Jadi masing-masing ada bidangnya, ada alamnya masing-masing. Lah, malaikat Jibril ini disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, antum mungkin sudah menghafal. Hadis daripada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu an, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu sedang mengajar para sahabat Rasul. Tiba-tiba Umar mengatakan, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadi thiyab syadidu syawadi sya'ri la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu min ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asna rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Jadi Umar bercerita, ketika kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba muncul seorang laki-laki sifatnya syadidu bayadi thiyab, pakaiannya itu putih bersih. Kemudian yang kedua, syadidu sawadi syari, rambutnya begitu hitam. Anehnya, la yura alaihi atharus safar, tidak ada bekas perjalanan sama sekali. Wala ya'rifuhu min ahad, dan tidak ada satupun kami mengenali orang itu. Karena begini ikhwan, kebiasaan para sahabat Nabi, kalau ada orang asing, biasanya dikenalkan oleh orang. Yang kenal dia mengatakan, si fulan namanya si fulan dari Bani Fulan. Dikenalkan oleh para sahabat Rasul supaya orang kenal. Tapi orang yang datang ini tidak ada yang kenal satupun. Kalau memang dia orang jauh, pasti ada bekas safarnya yang namanya padang pasir, gurun Sahara. Di zaman Rasul di Mekah itu kan padang pasir, angin, debu di mana-mana. Baru berjalan ke padang pasir sebentar saja pakaian sudah banyak debu. Tetapi orang ini kalau dikatakan orang jauh, kenapa tidak ada bekas safar, tidak ada debu sama sekali di pakaiannya. Kemudian rambutnya pun sangat rapi dan hitam, menunjukkan orang ini tidak pakai sorban. Padahal sorban itu bagi orang Arab itu kayak sebuah kewajiban, karena bisa melindungi dari panas, bisa melindungi dari debu, bisa melindungi dari dingin, sorban itu. Dan itu tradisi Arab. Ya, tradisi Arab itu pakai sorban. Lah, orang ini tidak pakai sorban, sehingga bisa dikenali wajahnya, sangat tampan sekali. Dan ini juga dalil, kalau seandainya orang ini pakai sorban, tentu orang curiga nih. Kenapa dia menutup kepala dan mukanya? Jangan-jangan membuat jahat sama Nabi. Ketika dia tidak pakai serban, berarti orang menyangka dia orang baik-baik. Karena sahabat bisa mensifati pakaiannya bersih, rambutnya hitam, menunjukkan tidak pakai tutup kepala. Tapi kalau memang dia orang dekat, kenapa enggak ada yang kenal? Kan aneh jadinya. Kalau orang jauh, kenapa pakaiannya rapi? Kalau orang dekat, kenapa enggak ada yang kenal? Yang lebih mengherankan lagi, langsung menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbataihi ila rukbataihi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi. Lutut dia dengan lutut Nabi itu ditemukan. Kemudian tangan dia diletakkan di paha Nabi seperti ini. Tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad, penampilannya rapi seperti thalabul ilmi, tapi bahasanya kayak orang Badui." Karena biasanya kalau sahabat Rasul tidak pernah mengucapkan Ya Muhammad. Yang suka mengucapkan Ya Muhammad itu orang Badui.

Kalau sahabat Rasul, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, itu sahabat Rasul, beradab mereka kepada Rasulullah. Tapi orang Badui itu teriak-teriak, ya Muhammad. Lah, bahasa orang ini menggunakan bahasa orang Badui, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan tentang Islam. Kata para ulama, karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu paling suka kalau ada orang Badui menemui Rasul, pasti banyak tanya. Dan pertanyaannya aneh-aneh. Sehingga kemudian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan orang-orang Badui itu menjadi pengetahuan tersendiri bagi para sahabat Rasul. Bahkan karena segannya para sahabat terkadang bertanya kepada Rasul, biasanya nitip pertanyaan kepada orang Badui untuk ditanyakan kepada Nabi. Makanya kenapa orang ini menggunakan bahasa orang Badui padahal pertanyaannya berbobot. Ini bukan orang Badui, ini orang thalabul ilmi nih. Pertanyaannya berbobot. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu Islam? Ini kan berbobot nih. Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Ini bukan orang jahil yang bertanya, ini alim nih. Tapi dari bahasa, menggunakan bahasa Badui, menggunakan ya Muhammad, supaya sahabat itu mereka betul-betul memperhatikan ucapan orang ini. Dan pertanyaan berbobot. Makanya hadis ini, hadis Jibril ini disebutkan oleh para ulama, kalau dalam Al-Quran itu ada namanya induk Quran. Induk Quran apa? Al-Fatihah, disebut umul kitab. Tapi kalau induk hadis, hadis Jibril ini disebut induk hadis, karena seluruh ajaran Islam terangkum dalam hadis Jibril. Makanya di ujung hadis Rasul mengatakan, tahukah kalian siapa yang bertanya kepada aku tadi? Sahabat mengatakan, saya tidak tahu, Allah wa Rasulullah. Kata Nabi SAW, huwa Jibril atakum yu'allimukum amra dinikum. Tadi Jibril itu yang datang kepada kalian, sengaja mengajarkan kepada kalian tentang urusan agama kalian. Jadi Jibril itu datang, terkadang bukan hanya membawa risalah, tetapi juga taudihur risalah. Jadi dia datang membawa risalah kepada Rasul. Yang kedua, tugas dia taudihur risalah, menjelaskan risalah itu. Bukan hanya taudihur risalah, ada lagi namanya murajaatur risalah. Karena setiap Ramadan datang murajaah bersama Rasul. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum wafatnya Rasul, Jibril dua kali datang menemui Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di antara sifat-sifat Jibril itu, yang pertama al-ilm. Jibril itu memiliki pengetahuan yang luar biasa. Tentu pengetahuan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah mengatakan allamahu syadidul quwa. Yang mengajarkan ilmu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syadidul quwa, malaikat yang punya kekuatan. Jadi salah satu sifat Jibril yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-quwatul ha'ilah, memiliki kekuatan yang dahsyat. Makanya Allah mengatakan syadidul quwa, memiliki kekuatan yang luar biasa. Lihat ketika Jibril menghancurkan negeri Sodom dengan satu sayapnya saja, ditancapkan ke negeri Sodom, diangkat itu negeri sampai ke langit, dihujani meteor, ditumpahkan lagi ke bumi. Saking kuatnya Jibril itu. Bahkan selalunya kalau Allah hendak mengadab sebuah kaum, pasti diutus Jibril. Lihat ketika kita bicara tentang kaum Tsamud, siapa yang diutus? Jibril. Fa akhadatku sayhatun fa asbahu fi darihim jasimin. Maka Jibril kemudian berteriak satu kali teriakan, tiba-tiba seluruh manusia di rumah-rumah mereka tinggal jasad tanpa ruh, jadi bangkai. Satu tiupan semua orang mati. Jadi Jibril itu punya kekuatan luar biasa, ikhwan. Ma'asyiral muslimin. Kemudian yang kedua at-tamkin, di mana Jibril itu punya kedudukan yang sangat mulia di langit sana di antara para malaikat. Karena seluruh para malaikat itu taat kepada Jibril, tentu karena perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka disebut at-tamkin. Jibril itu punya kedudukan tersendiri di langit karena ditaati semua para malaikat atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir al-amanah.
Jibril itu amanah ketika menyampaikan wahyu. Makanya Allah mengatakan nazala bihi ruhul amin. Kalimat amin itu amanah. Apa sih maknanya amanah itu? Maksudnya begini, Jibril itu kan tugasnya ngasih wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala disampaikan kepada para nabi dan rasul, yang terakhir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau Jibril tidak amanah, dia bisa korupsi ayat. Bisa dikorupsi sendiri tuh ayat itu kan. Ditambah dikurang sesuai dengan Jibril. Makanya Jibril itu

Wasallam. Kan dahulu di zaman jahiliyah, jin itu naik ke langit. Di langit pertama itu jin punya pos-pos. Pos itu digunakan untuk mencuri dengar wahyu yang diturunkan Allah kepada para malaikat. Tetapi setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril turun menyampaikan wahyu, tidak ada satu pun syaitan yang mampu naik ke langit. Kenapa? Mereka tidak berani dengan Jibril. Selain amanah, dia punya kekuatan masalahnya. Sehingga kemudian iblis merasa heran, kenapa anak buahnya tidak bisa naik ke langit? Maka diutuslah pasukan-pasukan untuk mencari kabar ada apa, ada apa. Rupanya satu gerombolan utusan iblis itu, yang tujuh jin itu, nyasar pula ke kebun kurma antara Mekah dan Taif. Disitulah berjumpa dengan Nabi yang sedang salat membacakan ayat Al-Quran. Tiba-tiba jin-jin ini beriman kepada Al-Quran, sehingga Allah mengatakan, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, ini diantara sifat-sifat Jibril. Taib, kita akan bercerita Jibril ini memiliki kaitan dengan kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa innallaha idza ahabba 'abdan da'a Jibril. Jadi kalau Allah mencintai hambanya, pasti yang pertama dipanggil itu malaikat Jibril. Maka Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah. Hei Jibril, aku suka dengan orang ini, maka kau harus mencintai dia. Maka yang pertama kali mencintai orang yang dicintai Allah adalah Jibril. Dan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang sangat dicintai Allah, karena Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Kalian itu sebaik-baik manusia yang dikeluarkan Allah kepada manusia. Artinya Allah suka dengan umat Rasul. Ketika Allah suka dengan seorang hamba, maka yang pertama kali suka setelah Allah adalah Jibril. Makanya Allah mengatakan di sini, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu.

kita akan membahas alaqah Jibril dengan para nabi. Kemudian yang kedua kita akan bahas alaqah Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Kemudian yang ketiga alaqah Jibril, hubung kait Jibril bersama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir hubung kait Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiga pembahasan atau empat pembahasan yang kita akan bahas, mohon sabar. Pertama, hubung kait Jibril dengan para nabi dan umat-umat terdahulu. Kita tahu bahwa setiap para nabi dan rasul ketika mendapatkan wahyu, wahyu itu turun melalui Jibril. Dan itu disyaratkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika rasul pertama mendapatkan wahyu, kemudian Nabi ketakutan sehingga mengatakan kepada Khadijah, zammiluni zammiluni dathiruni dathiruni selimuti aku ya Khadijah, selimuti aku ya Khadijah. Maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Rasul sampai Rasul tenang, dihibur Khadijah. Setelah itu Khadijah membawa Rasul kepada siapa? Kepada Waraqah ibn Naufal, orang yang paham dengan ajaran Yahudi. Maka Waraqah ibn Naufal ketika mendengar cerita bahwa Rasul menjumpai makhluk yang memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara ufuk, artinya sayapnya itu menjangkau barat, timur, selatan dan barat. Karena sadal ufuk itu artinya panjangnya mulai terbenam matahari sampai tenggelamnya, itu disebut sadal ufuk namanya. Jadi kalau melihat ke depan sayap, ke belakang sayap, samping sayap, semua sayap gitu ya, menutupi langit itu. Kata Waraqah, Namus itu makhluk yang bersayap, yang menemui wahai Muhammad adalah Namus yang pernah menemui Musa dan para nabi sebelumnya. Menunjukkan ada hubung kait siapa? Jibril dengan para nabi. Kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam akan kelahiran Ishak, disebutkan dalam surah Hud, walaqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra, sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim membawa kabar berita yang baik. Ahli tafsir mengatakan yang dimaksud adalah Jibril, Mikail dan Malakul Maut. Tiga malaikat ini datang menemui Ibrahim dalam bentuk manusia, datang kepada Ibrahim memberikan kabar gembira. Qalu, mereka mengatakan salaman. Qala salamun, mereka mengatakan keselamatan, mengucapkan salam, maka dibalas Ibrahim juga keselamatan. Fala fama labitha anja'a bi'ijlin hanid, karena Ibrahim itu adalah orang yang pertama kali menjamu tamu. Ibrahim itu punya peternakan unta khusus untuk tamu, saking karomnya, kaya Ibrahim itu, dan dia karom, dermawan. Dia punya peternakan unta bukan untuk dijual. Jadi unta itu diternak hanya untuk menghormati tamu. Kalau ada tamu satu, disembeli satu kurma, satu unta. Nanti lagi ada tamu, sembeli lagi satu unta. Kan enak antum kalau bertamu kayak orang kayak begini. Bertamu yuk ke Abu Merah. Dia banyak tuh kambingnya. Jadi enak Ibrahim itu mengajarkan apa? Ikram dhaif. Makanya Nabi SAW kemudian mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hormati tamunya. Lah setelah kemudian Ibrahim bersegera menyembelih seekor unta, memasaknya, setelah matang sudah enak, siap santap, siap makan, dihidangkan kepada tamu-tamunya ini. Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, tidak berak, tidak macam-macam gitu ya. Kata Ibrahim, silahkan makan. Tidak dipandang makanan itu, mata mereka justru memandang wajah Ibrahim. Suruh minum, tidak dipandang minuman itu, justru pandangan mereka memandang kepada wajah Ibrahim. Ibrahim sudah tua ketakutan, ini jangan-jangan orang jahat nih. Suruh makan malah ditatap pula saya, katanya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihim nakirahum wa aujasa minhun khifah, ketika tangan-tangan orang-orang itu tidak mau menyentuh makanan sama sekali, mulai Ibrahim ketakutan nih, ini jangan-jangan orang jahat nih. Ya. Kemudian mereka pun mengatakan, la takhaf, jangan takut wahai Ibrahim. Inna arsalna ila qaumi lutin, kami diutus oleh Allah untuk menghancurnya kaum.

menghabarkan akan kelahiran Ishak dan juga cucunya Yakub. Masyurul muslimin, dari sini ada hubung kait antara Ibrahim dengan para nabi. Kemudian juga kisah ketika Maryam keluar buang hajat, fatakhadhat min dunihim hijaban. Maka Maryam pun berusaha menjauhi manusia karena ingin melakukan buang hajat. Kemudian fa'arsalna ilaiha ruhana, Allah mengutus kepada Maryam itu ruh kami, maksudnya Jibril, fatamatsala laha basharan sawiya. Maka Jibril pun membentuk laki-laki yang sangat tampan. Kemudian

Kenapa? Karena wanita-wanita sekarang ini pemain sinetron semuanya. Wanita-wanita jalanan, wanita-wanita enggak jelas. Makanya digoda sedikit saja mudah ditipu gitu. Maryam ini wanita afifah, menjaga kehormatannya, sehingga dia mengatakan qalat inni a'udzu birrahman in kunta taqiya. Aku berlindung kepada Ar-Rahman Allah Azza wa Jalla darimu jika engkau orang bertakwa. Menunjukkan bahwa Jibril yang datang kepada Maryam dalam bentuk yang sangat baik dan tampan, tidak kelihatan orang jahat. Sebab kalau Jibril itu datang kepada Maryam dalam bentuk orang jelek, orang jahat, pasti Maryam tidak akan mengatakan in kunta taqiya. Pasti Maryam mengatakan a'udzu billahi rahman minka in kunta syaitan, kan itu. Pasti dibilang setan kan itu. Ketika taqiya itu menunjukkan bahwa malaikat Jibril dalam bentuk yang sangat tampan, indah dan sopan. Maka barulah kemudian orang tampan jelmaan Jibril baru ngaku dan mengatakan qala innama ana rasulu rabbik li ahabalaki ghulaman zakia. Jangan takut wahai Maryam, aku Jibril diutus oleh Allah untuk menghabarkan bahwa engkau akan mendapatkan anak yang sangat suci, Isa bin Maryam. Di sini juga ada hubung kait Jibril dengan Maryam, Jibril dengan Ibrahim, Jibril dengan Lut tadi, dan begitu seterusnya. Ini yang pertama, bahwa Jibril ada hubung kait dengan para nabi dan juga orang-orang saleh di zaman sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla, Jibril itu senantiasa membimbing Rasul. Terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sesuatu tidak bisa jawab, maka dia menanti-manti Jibril tentang jawabannya. Seperti umpamanya orang-orang musyrik datang ke Madinah menemui ahli kitab, kemudian mengatakan di Mekah itu ada orang aku nabi loh, gimana cara menghadapinya? Kata orang-orang Yahudi Madinah, sini saya kasih soalan kamu, tanya kepada orang yang aku nabi di Mekah itu, kalau dia sanggup menjawab memang dia nabi, kalau dia tidak sanggup menjawab dustakan kenabiannya. Kata orang-orang musyrik, apa pertanyaannya? Satu, tanyakan tentang seorang laki-laki yang keliling dunia selama 500 tahun berdakwah kepada tauhid, bagaimana kabarnya? Yang kedua, tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua yang sangat menakjubkan kisahnya, bagaimana ceritanya? Kemudian yang ketiga, tanya tentang ruh, apa itu ruh? Oh, orang-orang musyrik senang. Oh, ini bisa jadi bahan olok-olokan kepada Rasul, karena yakin tak mungkin dia dapat jawaban, dan mereka sudah dapat kunci jawabannya. Sesampainya di Mekah, orang-orang Quraisy mengatakan, ya Muhammad, saya ingin bertanya kepadamu tiga soal. Kalau kau bisa menjawab, kau seorang nabi, kami beriman. Kalau kau tidak bisa menjawab, kau ini nabi KW. Nabi enggak jelas, kami dustakan kenabian. Kata Nabi SAW, baik saya akan jawab baik saya akan jawab godan besok. Rasul lupa mengucapkan insya Allah. Dengan sebab lupa mengucapkan insya Allah, lewat hari pertama Jibril tak turun, lewat hari kedua Jibril tak turun satu minggu, Jibril pun tak turun dua minggu, Jibril tak turun tiga minggu, tak turun juga hampir satu bulan, Nabi sudah sesak dadanya. Sebab kalau tidak ada jawaban, pasti mereka akan mendustakan dia. Dan itu menunjukkan bahwa Rasul tidak pandai-pandai menjawab. Memang dia tidak punya pengetahuan tentang soalan itu. Dia tetap menunggu Jibril turun. Akhirnya Jibril turun setelah satu bulan, kemudian menurunkan surah Al-Kahfi, menjelaskan tentang adapun soalan yang pertama, dialah Raja Dzulqarnain. Dijelaskan dalam surah Al-Kahfi sejarah Dzulqarnain. Adapun tentang anak-anak muda yang terjerembab dalam gua, itulah Ashabul Kahfi. Adapun ruh, katakan, ya Muhammad, yas'alunaka anil ruh, kulir ruhu min amri rabbi. Jadi Jibril datang kepada Rasul dalam rangka apa? Membimbing Rasulullah. Makanya kenapa ketika Nabi SAW masih kecil disusui siapa? Halimah Sa'diyah di Bani Sa'diyah, kan gitu ya. Nah, Nabi ini masih kecil, tiba-tiba Jibril datang dengan dua malaikat. Ditangkapnya Rasul kecil ini, tiba-tiba dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, kemudian dicuci dari air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, kemudian dijahit lagi, ada bekas jahitannya.

Itu operasi pertama dalam sepanjang sejarah manusia. Maka anaknya Halimah Sa'diyah ketakutan, lari dia melaporkan kepada ibunya. Maka ibunya

hati dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pembelahan dada itu dua kali, ketika di Halimah Sa'diyah dan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, dibelah lagi oleh malaikat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini biasa kalau berjumpa dengan Jibril itu, Jibril pasti akan membentuk dirinya dengan bentuk yang sangat tampan. Tidak pernah membentuk dengan orang yang sangat menakutkan. Makanya biasa yang dipilih Jibril ketika berjumpa dengan Rasul, pasti dia akan tasyakul, beralih rupa seperti sahabat namanya Dihyatul Kalbi. Jadi ada seorang sahabat namanya Dihyatul

Aisyah radhiyallahu bertanya, "Ya Rasul, inni ra'aituka waqifan amama dihya." Aku melihat kau ini berada di depan dihyatul kalbi kemudian berbicara. Kata Nabi SAW, "Ya Aisyah, itu bukan dihya, itu Jibril." Kata Rasul SAW, "Itu Jibril." Kata Rasul, "Kau melihatnya?" Kata Aisyah, "Iya, saya melihatnya dengan kedua mata saya." Ingat, tidak ada wanita di zaman Rasul yang pernah melihat malaikat dalam bentuk alih rupa menjadi manusia kecuali Aisyah. Tapi kalau laki-laki banyak, dalam hadis Umar tadi kan lagi kumpul-kumpul laki-laki kan, tiba-tiba datang Jibril bertanya Islam, iman, ihsan. Laki-laki banyak yang melihat, tapi perempuan tidak ada yang melihat malaikat yang berbentuk manusia kecuali Aisyah. Makanya Nabi SAW mengatakan, karena engkau telah melihat Jibril wahai Aisyah, engkau akan mengalami kebutaan di akhir hayatmu. Maka setelah Aisyah kemudian tua, meninggal Nabi SAW, betul Aisyah menjadi buta. Sebelum wafatnya Aisyah buta. Dengan butanya Aisyah mencari-cari barang di rumah. Ah, ini ada barang nih. Maka dia panggil pembantunya, tolong sedekahkan barang ini ke Bani Fulan. Dicari-cari lagi, ah dapat lagi barang, tolong yang barang ini sedekahkan ke Bani Fulan. Setiap hari sampai akhirnya ludes, tidak ada barang di rumahnya karena disedekahkan. Ketika Aisyah sudah tidak bisa lagi menemukan barangnya karena buta dia, dia bertanya kepada khadimnya, masih ada lagi barangku untuk saya sedekahkan? Kata pembantunya, ya Aisyah, ya umul mukminin, kenapa kau habiskan hartamu untuk bersedekah? Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada pembantunya, ingat, wal akhiratu khairun wa abqa, akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Akhirnya Aisyah meninggal dalam posisi rajin bersedekah. Dan itulah keinginan orang yang masuk dalam kuburan, pasti mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Pasti ingin sedekah kalau orang ingin dihidupkan kepada di kuburan. Jadi Rasul itu kalau berjumpa dengan Jibril selalu dalam bentuk dihyatul kalbi, dan selalunya di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Dan itu pula yang menjadikan Aisyah dilebihkan dari istri-istri yang lainnya, karena Jibril tidak pernah turun di rumah istri manapun dari istri Rasul kecuali di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wa jalla. Lah, Nabi SAW pun ketika peristiwa Isra Mi'raj, siapa yang membawa Rasul ke langit? Siapa yang membawa Rasul dari Masjidil Haram ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratul Muntaha? Jibril. Jibril yang menemani Nabi Rasul sampai diangkat ke Sidratul Muntaha lagi oleh Allah Azza wa Jal. Dan Jibril tidak bisa sampai ke Sidratul Muntaha, hanya sampai Baitul Ma'mur. Tapi lihat peristiwa besar Isra Mi'raj itu, Rasul sama siapa? Sama Jibril. Ya. Artinya bahwa Jibril itu sangat memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantarnya sampai ke langit. Kemudian juga dalam peristiwa dakwah di Taif. Rasul kan ketika tidak bisa dakwah di Mekah, dia dakwah ke Taif. Orang Taif kurang ajarnya, kurang lebih dengan orang-orang Quraisy Mekah gitu ya. Dilempari Rasul sampai Rasul lari 1 mil meninggalkan daerah Taif sampai masuk ke kebunnya di antara perbatasan Mekah dan Taif. Disitulah Jibril datang dengan 2 malaikat penjaga bukit Taif. Kata Jibril, ya Muhammad, perintahkan 2 malaikat ini. Dia penjaga bukit Taif. Kalau kau perintahkan bukit Taif dilempar kepada penduduk Taif, dia siap melaksanakannya. Kalau antum di posisi Nabi SAW, pasti antum mengatakan, lempar saja, kurang ajar orang itu. Ya kan? Tetapi Nabi SAW itu penyabar, ulul azmi. Makanya Rasul mengatakan, Allahumma dibikau min fa'innahum la ya'lamun. Tidak ya Rabb, tidak ya Jibril, jangan ku lempar bukit-bukit itu kepada mereka. Mereka melakukan sesuatu kepada aku karena mereka tidak tahu aku ini seorang Nabi. Lihat, Jibril alaihissalam membawa 2 malaikat loh ya, penjaga bukit, siap untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Bahkan ketika Nabi SAW disihir oleh Labid bin Asam selama 6 bulan. Bayangkan pengaruh sihir itu sampai 6 bulan.

banyak berkuda putih menggunakan pakaian putih, di tangannya terhunus pedang-pedang yang mengkilat-kilat. Bagaimana enggak takut tuh? Sahabat belum mencabut pedangnya, kepala mereka sudah melayang. Takut. Akhirnya perang Badar dimenangkan Rasul, berhasil orang-orang musyrik 70 mati konyol dan 70-nya tertawan. Bahkan Abu Sufyan yang ketika itu berhasil lari dari pertempuran, langsung dia ke Mekah berjumpa dengan Abu Lahab. Karena Abu Lahab kan pengecut, tidak mau perang. Dia bayar preman supaya preman itu yang berangkat perang. Abu Sufyan bercerita kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, dalam perang itu aku melihat orang yang berpakaian putih menggunakan kuda putih, di tangannya pedang, kami pun korat-karit enggak jelas," katanya. Di samping Abu Lahab ada budak yang beriman tetapi menyembunyikan keimanannya. Budaknya Fadl ibn Abbas. Tiba-tiba dia latah mengatakan, "Ah, itulah malaikat yang menolong Nabi dan sahabatnya." Geram Abu Lahab, ditamparnya budak itu. Karena budak itu merasa disakiti Abu Lahab, melapor majikannya. Maka Ummu Fadl datang mencari Abu Lahab, diambilnya kayu, dipentungnya kepala Abu Lahab. "Kenapa kau menampar budak saya?" katanya. Tapi di sini Abu Sufyan bercerita bahwa dia melihat malaikat dalam perang Badar. Artinya bahwa Jibril memimpin para malaikat untuk menolong Rasul dalam kondisi terjepit. Saking ketakutannya Rasul berdoanya juga beda dengan doa-doa yang lainnya, sampai dia mengatakan, "Allahumma in tahlik hadihil isabah falan tu'bad abada." "Ya Rabb, kalau kau hancurkan kelompok yang sedikit ini, enggak akan ada yang lebih yang menyembah kamu, ya Rabb." Ya, sampai khawatirnya Rasul. Makanya Allah turunkan Jibril. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah azza wajalla. Ini diantara alaqah, hubung kait Jibril dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak lagi hubung kait Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril alaihi salatu wasallam. Kemudian yang ketiga, hubung kait Jibril dengan para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy ini jago syair. Dan orang dulu syair itu, para pujangga-pujangga itu, mereka akan debat dengan syair. Mungkin kalau orang Melayu ini berbalas pantun seperti itu. Jadi, dan syair itu merupakan media di zaman itu, sama dengan YouTube, televisi itu disebut syair di zaman itu. Dan hebat luar biasa syair-syairnya orang-orang Arab kafir itu. Maka Nabi SAW punya tukang syair namanya Hassan ibn Thabit. Itulah tukang syairnya Rasul, Hassan ibn Thabit. Apa kata Rasul? "Ya Hassan, uhzum fa inna ma'aka Jibril." Ya Hassan, uhzum fa in la takhaf fa inna ma'aka Jibril. Serang dengan syairmu, ya Hassan, maka Jibril akan membantumu untuk mengalahkan syair mereka, katanya. Akhirnya Hassan tiba-tiba lancar syairnya karena ada Jibril di situ. Nah, itu ada alaqah antara Jibril dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga ada alaqah, ada hubung kait antara Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Walaupun Jibril bertugas menurunkan wahyu, bukan berarti dengan wafatnya Rasul Jibril tidak pernah turun ke bumi, tidak. Bahkan setiap tahun Jibril turun ke bumi. Kapan? "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairu min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruh." Lihat, malaikat-malaikat dan ruh Jibril turun setiap Lailatul Qadar. Untuk siapa itu? Untuk kita. Malaikat-malaikat sampai jumlah yang turun ke bumi itu lebih banyak dibandingkan jumlah kerikil yang ada di permukaan bumi. Aksar min adadil hasa. Yang memimpin siapa? Jibril. Menebarkan ketenangan, rahmat di mana-mana. Makanya malam itu malam terbaik. Ya kan? Jadi ada hubung kait Jibril dengan umat Islam, dengan kita-kita ini. Kita tidak pernah ditinggalkan Jibril, karena setiap tahun turun di malam Lailatul Qadar. Dan Nabi SAW pernah berjumpa dengan Jibril itu dua kali dalam bentuk aslinya. Pertama di Gua Hira. Makanya kemudian Nabi SAW ketakutan gitu kan, melihat Jibril. Gak pernah sebelumnya melihat ada makhluk bersayap 600, besarnya itu sadal ufuk gitu kan. Oh, menggigil, kayak antum masuk ke hutan Jabal Uhud ketemu dinosaurus. Apa gak menggigil antum pulang tuh? Gitu ya. Kenapa antum? Enggak tahu kan gitu. Ketemu Gendorowo katanya.

jannatul ma'wa. Nabi melihat Jibril kedua kalinya. Di mana? Di langit. Ya, ketika peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan ini luar biasa, makanya kenapa? Karena Rasul pernah melihat Jibril, Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa karena pernah melihat. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Jibril juga ikhwan, selain ditugaskan untuk menurunkan wahyu, dan ketika Allah berfirman, yang pertama kali mendengar wahyu siapa? Jibril. Jadi kalau Allah berfirman kepada malaikat, kepada Jibril itu, semua malaikat yang di langit pingsan. Dalam hadis yang ma'ruf, apabila Allah hendak mewahyukan sesuatu, maka suara Allah itu seperti suara gemerincing rantai yang dipukul-pukul di atas batu, membuat semua malaikat pingsan satu langit. Ketika semua malaikat pingsan, yang pertama siuman siapa? Jibril. Jibril yang pertama siuman, kemudian dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah memberikan tugas-tugas kepada para malaikat lewat Jibril. Maka setelah Allah berfirman kepada Jibril, tiba-tiba semua malaikat bangun dari pingsannya. Maka setiap Jibril lewat di langit pertama, mereka mengatakan, "Madza qala rabbuka ya Jibril?" Apa yang dikatakan Rabbu ya Jibril? Kemudian turun

kebenaran, kebenaran. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu, kamu tugasnya ini, kamu tugasnya itu. Jadi dia yang membagi tugas dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perkataan Jibril apabila sedang kemudian menyampaikan wahyu kepada para malaikat. Nah, ini jin-jin ini yang berada di langit pertama, di tempat maqaidus sam'i, pos-pos pencuri dengar itu, kalau dia mendengar satu kalimat dari Jibril

ini sudah banyak macam-macam dustanya. Jadi kalau satu kalimat kemudian jin yang berantai sampai ke langit itu 1000, maka yang benar satu, yang dusta 999 kalimat. Bayangkan coba. Jadi kalau seandainya ini jinnya 1000 jin, berarti yang benar itu satu kalimat, yang 999 kalimat itu dusta. Lah, dari sini jin yang di bumi mulai berbisnis dengan dukun. Akhirnya habar itu dibeli sama dukun. Kemudian dukun dijual ke pasien. Maka di sini namanya silsilah dusta, ikhwan. Bagaimana mungkin dari 1000 kalimat satu yang benar, 999 dusta? Makanya dukun itu pendusta, dia hanya menjual habar dusta. Jadi dukun itu dikibuli jin, sementara orang yang datang ke dukun dikibuli dukun. Makanya silsilah kibul mengibul namanya. Paham entum? Itu silsilah kibul namanya. Ya. Kenapa kemudian percaya pula sama dukun? Ya, masyarakat muslim, jadi tugasnya itu seperti itu Jibril. Tapi ada tugas lain. Contohnya umpamanya, kalau ada orang yang akan dilahirkan, diciptakan Allah, orang ini orang mulia, maka yang meniupkan ruh bukan malaikat ruh. Bukan seperti hadis Nabi SAW dari yang antum baca dalam kitab Arba'in Nawawi. Ada hadis tentang penciptaan manusia 40 hari, segumpal mani 40 hari, segumpal darah 40 hari, segumpal daging 4 sampai 4 bulan, kemudian ditiupkan roh oleh malaikat roh, dicatat rizkinya, dicatat amalnya, dicatat macam-macamnya gitu ya. Itu ada tugas sendiri malaikat yang memasukkan roh. Tapi kalau yang dilahirkan ini orang mulia, itu Jibril yang turun tangan. Contohnya tadi, ketika Maryam hendak diberikan, dianugerahi Isa, yang memasukkan ruh kepada Isa bukan malaikat yang suka memasuk-masukkan ruh, tidak, Jibril turun langsung membawa ruhnya Isa, ditiupkan di jaibnya, kemudian masuk ke rahimnya, jadi Isa Jibril. Dan Jibril itu yang menghabar gembirakan kepada siapapun yang akan punya anak mulia, seperti menghabar gembirakan kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak gitu kan, kemudian menghabar gembirakan kepada siapa lagi, Zakaria akan kelahiran Yahya gitu ya. Jadi tugasnya Jibril itu ada tugas lain, memasukkan ruh orang-orang mulia, menghabar gembirakan akan kelahiran orang-orang mulia, itu juga bagian daripada tugas Jibril. Karena ini orang mulia tidak sembarang diutus, Jibril langsung gitu ya yang diutus. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah, ini kita cerita Jibril di dunia. Bagaimana Jibril yaumul qiyamah di akhirat, bagaimana kisahnya? Masyurul muslimin, kemarin kita ketika menjelaskan tentang masalah sangkakala, ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nufikha fis suri fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Ketika tiupan Israfil itu ditiupkan, maka semua makhluk yang di langit dan di bumi semua mati, kecuali yang dikecualikan Allah, Jibril, Mikail, Israfil, Malakul Maut, tidak mati karena tiupan Israfil. Sehingga malaikat maut dipanggil oleh Allah, man baki, siapa lagi yang tersisa wahai Malakul Maut? Kata malaikat maut, Jibril, Mikail dan Israfil. Kata Allah, cabut nyawa mereka. Maka satu-satu dicabut. Allah mengatakan, wa man baki, siapa lagi yang tersisa? Kata Malakul Maut, ana abdukal fakir, saya hambamu yang fakir yang tersisa ya Rabb. Maka Allah mengatakan, matilah kamu. Akhirnya dia pun mati dan tidak ada yang hidup lagi. Itulah Jibril, dia tidak mati karena tiupan, karena Jibril punya kekuatan. Malaikat itu punya kekuatan, bahkan ada satu malaikat yang bisa mengalahkan semua jin, semua malaikat dan semua manusia. Malaikat apa? Malaikat maut, tidak bisa dikalahkan. Dia mencabut nyawa orang semua, mencabut nyawa jin-jin, mencabut nyawa malaikat. Dia juga malaikat maut itu. Ya. Karena dia, banyak kisah-kisah Jibril, dan nanti kita akan rangkum pada pertemuan berikutnya tentang alamul malaika, bagaimana alam malaikat secara keseluruhan. Ini kan kita bicara Jibril saja, bagaimana alam malaikat secara keseluruhan dan bagaimana kisahnya, insyaallah kita akan kaji di lain kesempatan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lo kok gampang banget keterima kerja?
1: Ya gampang bro, gua pakai ijazah palsu. Tinggal bayar, jadi deh.
0: Hah? Ijazah palsu? Curang banget sih lo. Itu kan ngerugiin orang lain yang kuliah beneran tahu.
2: Pemalsuan ijazah dan sertifikat makin marak. Dampaknya bukan hanya merugikan individu, tapi juga mengancam kredibilitas institusi pendidikan dan instansi. Proteksi dokumen penting Anda dengan IDEncode, sistem keamanan berbasis blockchain yang disematkan dalam kode 2 dimensi, aman, terverifikasi, dan terpercaya. IDEncode, blockchain for a trusted future. Untuk informasi tentang IDEncode, hubungi web idencode.id.
3: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi waktu duha, ketika matahari naik sepenggalah, dan demi malam, apabila telah sunyi, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad, dan tidak pula membencimu. Dan sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan.

0: Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu?
1: وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk.
1: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
0: Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan.
1: فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
0: Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang.
1: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
0: Dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardiknya.
1: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
0: Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur.

X People, pernah nggak sih dengar satu lagu langsung kebawa ke masa lalu? Hari Sabtu ini, kita nggak cuma dengerin lagu lama, kita menghidupkan kembali kenangannya. Dari jam 6 pagi sampai jam 12 malam, Saturday Flashback Old Hits New Vibes hadir spesial buat kamu. Lagu-lagu hits dari berbagai era yang dulu kamu dengar di radio, di jalan, atau mungkin sama seseorang, sekarang di-rearrange dengan teknologi AI, jadi lebih fresh, lebih hidup. Ini bukan sekadar nostalgia, ini adalah perjalanan waktu dengan warna baru. Coba simak lagu flashback di weekend ini. Siapa tahu, lagu-lagu yang terputar mewakili kisah indah kamu. Stay tune bareng kita hanya di X Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Saturday Flashback, Old Hits, New Vibes. Lagu boleh lama, tapi rasanya selalu baru.

Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari. Demi bulan apabila mengiringinya. Demi siang apabila menampakkannya. Demi malam apabila menutupinya gelap gulita. Demi langit serta pembinaannya yang menakjubkan. Demi bumi serta penghamparannya.

0: Rasulnya, karena mereka melampaui batas, zalim. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka,
1: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا.
0: Lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina dari Allah ini dengan minumannya.

Namun mereka mendustakannya dan menyembelihnya. Karena itu, Tuhan membinasakan mereka karena dosanya. Lalu diratakannya dengan tanah. Dan dia tidak takut terhadap akibatnya.

untuk Indonesia yang lebih maju, lebih kuat, dan lebih bermakna. Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang. Klik xchannel.id.

0: Gue cuma pengen cepet kerja biar bisa buktiin ke orang tua kalau gue bisa sukses. Tapi apa harus pakai ijazah palsu? Katanya sih gampang, tinggal bayar. Tapi hati gue gak tenang. Kalau semua orang kayak gini, gimana nasib yang benar-benar berjuang kuliah? Apa bangsa ini bisa maju kalau dibangun dari kebohongan? Makanya jangan.
1: Pemalsuan ijazah bukan solusi. Kejujuran dan integritas adalah kunci. Mari jaga pendidikan, mari jaga masa depan. Pesan ini dipersembahkan oleh IDN Code, Blockchain for a Trusted Future.
0: Untuk informasi tentang IDN Code, hubungi web idncode.id.
2: Sebagai bentuk dukungan, iklan ini diproduksi oleh perusahaan holding kami tanpa biaya apapun.

0: Next Channel, the first AI radio, AI-powered, human-driven. Flash News, X Channel Flash News.
1: Kebakaran belum padam, penutupan Bromo diperpanjang. Kebakaran hutan dan lahan Gunung Bromo masih membara. Penutupan total akses wisata pun diperpanjang sampai dengan 15 Agustus 2026. Keputusan untuk memperpanjang penutupan akses wisata disampaikan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Dijelaskan, bagi wisatawan yang terdampak, dapat mengajukan refund atau reschedule tiket sesuai ketentuan yang berlaku. Penutupan berlaku menyeluruh di seluruh akses masuk menuju kawasan, mencakup pintu masuk di Kabupaten Probolinggo, di Kabupaten Pasuruan, serta dari Kabupaten Malang, hingga dari Kabupaten Lumajang. Dampak kebakaran sendiri telah mencapai hampir 900 hektar meliputi wilayah Kabupaten Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang.
2: Stay tune bareng X Channel. Simak di 103,8 FM X Channel Jakarta, 93,6 FM X Channel Bekasi, 90,9 FM X Channel Bandung, 103,2 FM X Channel Banten, 87,8 FM X Channel Bogor, 96,2 FM X Channel Pamekasan, 102,3 FM X Channel Surabaya, dan 107,3 FM X Channel Malang.
3: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya, kunjungi news.xchannel.id.

0: Crypto Flash, sharp updates, smarter gains. Update pergerakan kripto hari ini eksklusif di X Channel. Di pasar kripto, Bitcoin hari ini bergerak stabil dengan pelemahan tipis di bawah 1% dan bertengger di level 74.000 dolar AS atau setara 1,16 miliar rupiah. Pergerakan ini diikuti oleh Ethereum yang bergerak konsolidasi, sementara sejumlah altcoin utama seperti PP dan Uniswap terpantau menghijau di kisaran 2 hingga 5%. Volume perdagangan global dalam 24 jam terakhir terpantau stabil, membawa angin segar bagi perputaran modal pelaku pasar retail. Namun secara makro, para pelaku pasar kini cenderung wait and see, karena pasar masih dibayangi ketegangan geopolitik global. Dari panggung global, sentimen utama minggu ini dipengaruhi oleh ekspektasi kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed, serta pengetatan regulasi pasar aset digital di kawasan Eropa. Hal ini memicu total likuidasi pasar yang menuntut kedisiplinan tinggi dalam manajemen risiko investor. Proyeksi besok, Bitcoin diperkirakan akan menguji area pertahanan terdekat di kisaran 73.000 hingga 75.000 dolar AS. Tetap pantau pergerakan aset digital Anda hanya di X Channel. Update kilat, cuan melesat.
1: Crypto Flash, stay ahead of the market. Catch you in the next flash, only on X Channel, the first AI radio. AI powered, human driven.
2: Streaming sekarang di xchannel.id. Untuk berita lengkap dan informasi menarik lainnya,

0: Ini kisahku, seorang guru di daerah pedalaman. Setiap pagi jam 4, aku harus jalan kaki melewati dua bukit ini. Kadang basah kuyup terkena hujan. Orang bilang, ngapain sih capek-capek, gajinya juga berapa? Tapi saat kulihat mata anak-anak di kelas ini, mata yang haus akan ilmu, mata yang punya cita-cita jadi dokter dan insinyur, rasa lelah itu hilang. Memerdekakan bangsa ini dari kebodohan adalah jalan ninjaku. Selama anak-anak ini mau belajar, aku tidak akan berhenti mengajar. Merdeka adalah hak segala bangsa, termasuk hak anak-anak pelosok untuk berpendidikan. Dirgahayu Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini tidak berbayar, dibuat khusus untuk menyalakan semangat kemerdekaan Republik Indonesia. Dipersembahkan oleh X Channel, the first AI radio, AI powered, human driven.